0: ke Election Commission ke India dau sedangko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision nado ke lipau trip unain ru hado ke arpau kende trip unain yau uperlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO dau po yu hakitulu yung ki yang pi
1: nekuwi ke yung cekuwi tuan
0: haa naiwi yung cekuwi tuan dau iki yepi ya ke duplicate enumeration form pendap yu ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo woksok kopi yepi kuwi dukam teran hi
2: wai heni noong memkam kot memkam sela heni por wawanu BLO
1: yang chua kemon ledengam emho yung he por wawan BLO
0: ham kuslai dada kang yung pi hai por wawanu BLO dau buki ya ke form hai tau iwe yo pi manda po yung pi dau wan li togi kate ke form hadin le sin le wat ye roh pi phone cha u BLO
1: aduh piya suk bahajai ne kemon ubud di ni ki we wo yo jing tip coco
0: phone hau number iwe kende sun not dane download ya ke voters helpline app dane lai online ha ke voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakini ke kebu. Dewan rakyat pi dao Chief Electoral Officer Megalia.

Kita tentu tahu ke art li kirwai nak cakap yang maha ransu sengi kirwai vi betul juga kacau ya o pembuat survive art bawa meja. Pan map nampi ke perlong mian dia pengkut itu kirwai art ni bah ipor biang wawi sedang ikut wan ke program. Tapi pengkut cakap ni ke program ki cintia kirwai ingo ekten cintia ke program ke tuan cepi nak akashwani cakap. Kini tak ke Akashwani Jawai ke orang cepi uspa evi poin evi megahertz FM band. Tapi lo beroy pada dapat intro sop hausa minit nak station yang ke Akashwani Jawai wan rai cepi ye ke vituan ke program yang untuk kestem. Kita tak ke program ke suryutem. Tanya abi ye kini ke program.

Kini toh ke akash mani jawa itu perlu orang itu toh I suryo tem na uma yai net suting irway ibu ibu tu yo ilomen kejin hebat juga tu ka yutem depan MK muda ka duitara. Tadi yang I poro pengkori ya ke program ke suryo tem ke program kurban cipin nak akash mani jawa.

0: Kawan angkong to tip i kiwan kita wai kau di hewan nipor. Kau i example to kiwan kita wai kau di hujur. Kiwan kau di i uyadai i hepor wahab lai i cikitau kiwa kejam ne cikitau kiwa pom pom ne cikitau kiwa bon kicingri ne cikitau kiwa emudi skret. Kau ar to tip i di kita wai kamu betai ki doktor kuli to wat to jing tip i ki wan ki kita ki chai risk factor yang kan ki asma kawa ong ni ki risk factor to kilpo kita dem duma kita dem secret em le ki plang ki tu gopo sentu her itu sentu ki ya ki ni de kut ki kam ki pollens em le ki jingri tu ri hayung hasem tuwi penjuri ke asma. Kini ki allergen ni ini jengyo alergi. Nah kini ki risk factor ke per. Ia per kena uwi cawi ubru. Batok yang man iwa em kampa le ya uwi po uwi ubru uwa em asma. Wow utip u kiwan ki ki kenja allergen kiwa o man alergi. Dewa tip i kiwan ki dewa da tip mit i kiwan kiwam hoi. Uriman siya ni, kiwan kum hoy, emi, hey tau, iwa mo em kam kite. Dewa tip i kini, suk i, ukiar na ki. Bat ki doktor kiwa treat, kiwa is, jing sumari i le, suk ki. Bat guhayung hasem kiwa sumari, ya kitu kiwa em asma le, suk ki, wa ukiar na kitu kijay balance, na kijay allergen. Kwa su, kwa tip hai to, umani kuwa penkre lada jia wo yo atak lada jia wo jur kutuwa asma kiwa boni ki bro kuwa em asma ye ki urenyu penhiar mansim katam jengwit jengthot hanre hai juipor em kam ke jengi kre lang wa kiwa hayung hasem wa ki bro wa warok ke community kenang wa upen mani. Ya kibru ku em asma, kibru ku yiu im kam kibitawan. Dewa penmani ke environment ni ke mariang, kawa duna ilapho. Di kibu di skret lem hoi di cithau pak ba, hai thau ubun kibru. Kenang wa kibru ku em asma, yi ki u im klem wit klem tun. Kada WHO da onggo, wa ke asma kata kawa yi warok kibru. Hakeleng kiri, hakeleng yang kiri, kubon kubon. Ibu per to, dukajak tanhi. Wakitu kiri, kita darap ku heyo, kita darap tip, kita darap em kecing tip, kecing start. Kita rap duna kecing yap nak asma. Henry, yai kata aga yorok hi, yorok kiri. Yang kepertai. Idau iwa penman ni iyo yo asmai. Hadukap ni wampuyi utipci. Kijin kiwa em hakamet yang i kiwa yo i na kiwa hayung hasem. Kita kau to kawi na kidau yang ke asma. Kuda hir na kijin. Kita wai kiwa yarap iya ke asma em ki arjan. Em ki long term ki di bon benai ni bon snem ni lenter em wan ki wo yo reliefi smart smart ka asma wat la next lem kale wat la ka wada ongi wam yi pun pa do le henry to ka kjon ka wo yi control hawara ki i ka wo asma di to ukun mu i bo pun khoi ka mariang bom ho di skrit ta pai pa. Nang wagi tugi bro ku em asma, u yeki, u rinyu penhiar mansim, dewa suk, u yeki u im kecing im, kawa katkam wa im kiwi tawan. Kublecibon.
1: Dia usnyau yaitu iklam yang ke Dr. Patricia Chela, jangkapang asma and its prevention. Nghe agent P ki perlong nong

Kiten tu to ki art lik irwai na kach o yong o Michael Chilla irwai ve ipeto yu a yom ksir a yom rupa wa irwai va ar na pdeng ki tiu bunrong. Dekitu ki art lik irwai de biang i poro pungkuna i ka program ki irwai kasi.

Program kurban cepi nak Akashwani Joy. Kini tak ke Akashwani Joy kurban cepi us pak ivi pun ivi mega hertz FM band. Pulau Pulau ipo ada dapat kan DVJ. Hari bing ipo is dang ikut vidu ke program yang next step. Kita tak ke program kirwai jentia. Ya pun tema cepi ya ki artli kirwai nak cok yang uma Anthony Chalam kirwai ve ipotu itu netre non pembuat kirwai va ar setisin. Tapi abik ini ki artli kirwai yang uma Anthony Chalam.

kubalay ka janmit wasuk ukmen wadap di kurkukurdo epi warok ki perlok nong abdiyo ki wiju senyam suk ki wiju oke edwap igi program ki wan klik ke sengi negini ke stesen giong i kamenipur da perlok urok ne kamit apok ke studio dek mengawan selan idhar cirup lang waki engineers negini ke control room giong i diang senyam bahay pi ki perlok ciki program ki udah pengkera i kerpang ne bentah yong pi ki perlok ki wiju senyam suk ki wiju oke edwap igi program ki wan negini ke stesen giong i kamenipur. U sedang iya kini ke program de open sewa cipi ya iwin kisur yutem na u John Mac Laughlin.

0: Arti lek tu kejang, wakwa alek lak liang gas hab etering wak siap hamad batah cucu wan, hakun wan kerukum wa kini soal kat ma, ya rap ko lani gigi tu cim toy hak liang ke pencing penmi, ya ucing tung, lani yuk bai ko ucur tarik ni, kam jauh lek hakun kerukum pemit pembah aku ya, kak kenda aku cip yang ni, siap hasap batah kejak.
1: To kijing mentoy wa yo ai nagani ka soil health card to man gi kam ni ne nung kong chap yo ai jing tip chipang gi te kijing bam gi em kan dao yong e te yarap ka le yi e yo pen em kam hok e ka sbo ne bha man tip e gi te kijing tip de pen em kam mi ka sbo kat kam ka jing em kam yong ka kan dao

Program ko ya usnya ya katanya kaya kali dikit wa u 7 kesias lemari ui nagi kendro wa dalai bahaj kemat dah yata wa i put item i bangaj kami bagi kendro kiwa ya uap ya kantuk program kamtam kiwa em ya isap dah yata wa irwa isyaw u cimbi ya kantuk alat kakabu kwa u tentu u kendro da cim da jid u kwa u kuntu ya iman pulang buru. Tak hari por pun kan mau yepiki pelok nong apadio, wah itu tentu tak irway ibadah. Petani hadian wakut yang untuk program nong marli kilitan irway di itu yaca. Tak pun kan mau yepiki pelok nong apadio, wah pornya usan pah minit. Dau yep petani buka akashwani silong hai yosnya ku kubar hektin kasi ku pah minit. Dau champion ibu akashwani jua hai por prauji hai petani niki program dengan station yang i pelok hambuk hangi kedio yang pi. Tanya belang ini ki kubor kebun adin karena doa champion sebab dopi karena doa tipor kini doa ke akashwani cuai.

haka program kirwai jentia da yo pensia hp ya kirwai na ma basyatma kirwai na mediko papia kamju gitu ki arteli irwai na ma chalangki seri irwai di betui kejukat ni te blog nong up radio ro sesin pen kon mobi yang ip bai por praso pausan minit dau yo petenyi buka akaswani delhi hebi osnya ko bor kitin hindi hai por kendi beji uyo wani ko bor kitin preng ne kan jo ik station kat hai por kendi kat san minit uyo wani ko spotlight na ke delhi station dau yo champion ni buka akaswani jwai hai por kendi steng hai uyo wani peteng ne kan ik station ki i ya ki program ki badangsa hai to wagi Ruai jentia kamju ki ruai pereng. Terperlok hambukang yigi radio yang pi. Ten yap langi gini gi kubor ki wadawan ke Delhi station. Kamju lagi program ki wadangsa ki ruai jentia bagi ruai pereng ke wadawan ke station yang ke Akashwani juai hadin wa yesoi wa ke Akashwani Delhi nai benta gintu gi arti lagi kubor haiktin pereng wa haiktin hindi. Terperlok karadu o champion kibat pi karadu itipor keni tok ke Akashwani juai.

Ki tentu wantok teli, kita teli kirwai, kita dia usiau, lu kecok yang Dewi tuan senak, kelengkor, keyutang, kamjuk lek saknam. Jadi kita kili teli kirwai, lebih yang ipor mungkin ingin ke program kirwai jentia, ke program kuduan cepi, nak station yang ke akash wani juai. Hai ni por cepau je, kamjuk lek ikhlik kemir, uyah. Pertanyaan wani ini ingin ke station yang ini, lek program kirwai bareng. Mentuk med nak station jong akash bani jua ini por open sial jpi ya ki artli kirwai na Daniel Bedingfield irwai di itu complicated pun bun irwai war the way u yo ban usnya sa artli kirwai na Jos Feliciano irwai di itu light my fire pun bun irwai war la bamba.